0: duka. Muncul lagi bisa rente puta. Muncul lagi bisa rente.
1: Hame sama tak lagi bisa non dari. Hame villa lagi, doktor lagi masuk polisi bisa le. Tuhan, makatan je jor kelak. Tuhan, ini cuma gasa silo.